0: Ini dua jele dua macel muanyen. Kemi mafia bor via bor dia. Muje mi kayu bin wur pa mi jan. Bol charwil, charwil a demi yo pi wu chatu liyo. Ini dua jele karama.
1: Aya wera geng.